ɔhe david mpaebɔneo ɛnwom ɛtire aduɔso baako ne nkyekyɛmu ɛnkorɔn no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennya me wate me mpaebɔ mu nso menyimtom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me.